tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MPG di lembaga pendidikan ke SMA yang memiliki jumlah penerima manfaat.

Mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Yes.

Islam karena itu terlepas dari SPBG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan.

Jesus.

Regional.

Sarebbe

sosial masyarakat sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus mengelabui penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada

Mesti dia diri.

Terima kasih.

persahabatan internasional menghadapi PNFC pada Sabtu 15 Agustus mendatang.

Sudirman. 18 mil minimal dari kisah panglima besar Jenderal Sudirman.